akumbaya balana, akumbaya sekum, akumbaya tanana, akumbaya moreno, akumbaya balana, akumbaya sekum.